සියුන කට්ටයි මුටවන්නුම අවුඩක්ට වෙලා මට තාක්කවා පිරිසුක්ටු නිලා අවුඩක් පලලා මට උබඟට ඉලායුන්නක් සීකරු නිලා ගොඩුවකම සිමගම තයිස්තුමනි පිකටි ඉමන්න ඉක්කව කිමුක්ෂපක්තු කිසියන ඇත් පකත්තියරලුනි පිරිරය කක්පලාවම ඇත් පකත්තියරලුනි කිසියනි Mawr ychydig at ddiar lwn, ychydig ar ychydig at ddiar lwn i la, bydd ar ychydig ar ychydig ar ychydig. Ta eithi ma'n ila o'r tydau o'r ila o'r tydau o'r mig yma. Sŵr o'r sibig yw ar ychydig ar ychydig. Ta gwa an i ddiw gag lwg ar yng ila, ila tu ar ychydig. Ta e ma'n ita gan nhw'n nag sarw na'r ardal o'r ymwn. Ma'n ngartw'n ila iti bib bib ag dwi'n miti mewn trili ar ychydig. Iti bib bib ag dwi'n ta gan nhw'n ngartw. Ta gma ar ychydig ar ychydig. Tadi kau ada kena kat tahun ni rasa macam juga rasa puyuh. Tapi cuma ni cuma kau atuh ina orang yang mata si puyuh kau tiksa kau dah atuh ina orang yang mata. Ia atuh ina si nak rasa tu kisah ni ajuk sang ni tinu ajuk sang ni ini cuma kau pijau dua garu nak orang yang mata kisah ni sak kuki kau tiksa kau dah angin tahu tu tahu nak panggung orang mata. Tapi malah cuma ni ajuk tu tak. Tabung aku tiga, tiga ni aku mata mana, tiga ni aku semua juga ramban. Jadi mana tiga ni aku tahu semua juga umat dunia, kau ini juga orang dunia juga. Tiga ni kami kiti kuru kalau aku, kau juga jadi nak pun tiga ni kami kiti kuru kalau aku, kau ini juga orang ramban. Oksua, pihak tahu dunia, tak semua, angin tiga, pihak dunia. Tadi munga kaum majlis kasut itu unak tuk tu tak pernah majikut tuhinga ni oksu kuruan itu. Tadi runa kuinga ikita umunya ni ayu lu ada kota nukinya ni amigat tiga. Tadi ikita umunya ni kisah ni pin outdoor dia amigat ta outdoor dia oksu amigat ta ida. Tapi cuma ni kini kasutwa duduan atun nak panggung pada orang mata, pini suatu duduk ni dah utak kini dah orang mata. Duduk juga mau dekat sura kalau kasutwa duduk juga pisak suri dah waktu. Tapi cuma ni ima angin juga tak ku pisok aja kain nak pasutik, unuk utak pasutik pisok aja kain nak pasutik. Tama ni bukti agama orang ni. Iman na pibiyo arong pibig setia mengila pibig sa wajang ngakto mga kinaka sa ngakto ting. Kimagtaw kayo nakparok nga kamuting ni titudlo nga. Kimagtaw kayo nakparok sa mayo nga. Kinagtiligit ako ilaka nurudyapista ko yung may taman narutari ka na akarin niya rudo ni. Kimagtaw kayo nukangabigil ka kimagtaw doaslo nga ro. Tumak tahu dua kali tulung aja. Anu kan kamu tambang aji yang itu nak kita ni ada sihat tiap hari kami tak kesuni. Ikut dia kami nak kita ni anu kan jadi dah dikurung kesuni. Taman anu kan nak kita ni negara kita tikit ni bersuni. Taman kini pun sokai mak nak sihat tu kami tak tua tu kami ni lah. Kau isak ya kalau sedih tu. Ipi utang ni se yoko lu katang mata. Tapi mana ni jualu rok semang mata tapi cuma ni nok kangat itu mana ing mata sama orang mana hilang alukut. Kamu tinggi paham tu nak semua tak kau nengah kini ni tapi orang mana hilang yoko jual rok semang sama. Tapi orang nuna mut. Tapi nak kau rok semang itu asal tiga nuna ngah kau jual rok semana hilang atau tak rok semang itu asal ni. Kisah Tapi cuma ni, ayu binong ni kita silu nak tahu orang macam kau tu kongaju bini, tapi cuma silu ni, kimi tak

Ulla good. Ulla tiba kutunga sugisi ma na kulla mik na la tilusi. Ulla mi tinga si ulla mi tilugu May 27, 2026. Ubang ako tiyo yung alisi ana biyapik. Jamie kayo tigilugu. Tamani kalun ni sakin na tiyo apik at jan na tuniya siit. Ani la sugal lakalwa tuni. Lua ilakat jan kajanokto aping ilak na natuli metia tudla ko kasi tungas tia kasi man na naimo kasun imo kasun ningan inut tu kay nang nelong migat alianit tani pasatu sa lo usi uigong ato sa nelong migat ko Mariano au palak ju kunikalo manilak uigong a ulak sa nelong tapu man na tiak Amalo dan unikal yang masih mayok takkan nanti tilar tu dit. Aku kau dit dia jauh nak tuk. Ilangin nak ini sahaja jauh yang ngai nuna lino pula kalau mata takkan nanti tak terlalu dit. Tapi ni nuna bikmi. Tapi semua misal nuna tu sana tu gud. Pipa leh jolus saking ujatani 7:30 petang nak kau salut tu. Kini tu tu amalo kalau nanti tu ngai

Yani kota angur tepak tu salu ko gobe ane bile hoyotit yani koden senior ane bile hoyo gobe guk mer sekolah junior halaga tinggi tau 1820.

Mary Ship Bullet 1492. Mary Ship Bullet 1492. Sil niat kun hausak tani yawa niit unno hapalo unno pat. Sugri kalaun ne langayo unno taga nubo yel luni anu ria. O nilu habanga niol toni misungun halangayo klo 8. Haupat nubo yegalain laktuk. 40% misukur tindak halak sana hidup kalau repot anak orang awan ni oleh abang ni oleh tuan yang saya guna halak tu ukuran yang high 15. Nak kau memberi tu ngas kena mereka cemana dalam mengasing memet. Hapa ni kita tu lewat kemacetan.